0: Tanna Josephine, kubluk iglurig miu doyuk tu saksaw saaktillugu, tanna rittamaanir miu ngurig kammigtuk amittuk miu doruk samayuk. Abig suktaw tillugu suri taakkuwa kisuna kakkaw yakkaikkuwa. Kangwe ammaru imikku teilei piki utaktaw wadliya kattararang ming mata ivarakutik. Manik takat tamat tamani nunavomiu. Simon natak tana apak suktaw tilugo. Tusani arang migatigo.
1: Tati mga upang apatay mat tingmelo yung napalaro tati yung ito. Lago ay makutay at wagulupan ay makutay na rin tigo mana pita kayo mat. Siguro palo din yung nasyukuro mata. Tema itu jenak tu. Ada kalau orang orang
2: I tema pikir tang nak sejauhnya orang mengmat o kasarabit. Ia kutai rait si bulak pangul lutik. Pikir tak tahu yang nak si sungung mata asing ini tahu kisuni tingmiani. Pikir tak tahu yang nasungu ba inung ni.
1: Mana ni? Niale, tamu kuam meti nafsilu, nafsilu tak kuat apa, tak ku yang nafsi sini, naya kakam inau merong muda mana, mana mengitu orang muda elak pernah upacara Desember kut, Desember kiatin pita kalai orang naya neng. Sama kuara nerle mana sama ni kerwe paling cipta ni, nanti kalau lagi kalau ni kita ada ni kikir ni, tak kuat mesti mana kau tingin, dan baru kalau waktu mana tak kau yang mengitunga, maka waktu kau bukan elangin, mana tahu. Agar di depan negara suara depan tahun lagi agar dia kengguan kikir tinggi menjadi tertema mana kami juga pale. Tama ku esok maksud orang cepat bersyukur waktu ni, begitu syukur waktu ni, tama ni nelayan siapa itu pale ni, kami cuma kerja. Ajaran itu hari ini pikul orang nata emak kuda ini, meti, kaksan, asal looting man esumai juta makwa, esumai naring materi inau kengiti main mata, tamanda menik terner mayo, amat cuma kita ketingin tapi kalau ni aming mata meni mana rukang wajah mah yang nyoknya orang aming mata tapi kuang usah ibu tapi tak kau tahu ngapai ibu nak tahu tapi cuma ni ini tu kalau tak kau nak siapa yang sikit dok kakak tinggal. Atang yang kata kau yang rasa mengitu le, makau negiru ne, pingasir negiru ne, kembali kita sapung. Tapi mereka kau yang aku terus menyuruh takkan. Mana doktor le, semua yang pernah saya rasa kau ada, kau itu Nuk tu juga orang macam sama le, nona itu le. Kalau radio, kalau radio dia mana cakap nak siuk ni, bukan inyurota, ama elsi inyurusi. Tapi esok main dia orang ramai si, tak kuat si. Esok maksud orang tu si kesini, bila macam baru nak saya tu, tapi macam Ukiya si Ayong ilang ali, mandi, inyong yung naming mata,
2: Nata kisu ting meat manik taranga inuksarisa inuksarikasunguva ting meani.
1: Surtema manaturugai inawavijorang mata tukumera mata manaruk tamakwasivor the parotik surugai inuksarai nakpanguyu. Tamakoro miti kachinit samun enik tuni manik tiyari tema tamane tisata pat ino hamangata ino harungi kurek kivisi malayang mata ino kshimagyari na paruti buktara ayang mata tema na kawri tiyari ino tamo tamakwa Ani suruh sekian ni kita tidak boleh. Sekian ni orang lain orang tidak boleh tanya. Tiada tahu. Sekian orang itu ada tak tahu nak mengapa. Inyuk sembako orang melayan. Tiada nak kau itu tidak nak tahu. Tama kuat. Mana yang memang kurang ini. Mama nak tahu mata mana ingat. Wang lelak, mama nak tahu kita.

0: جي تارو تانا أغنى سكتيو قد تسوي يرطو تمان يقرمني أما جو قوي ساق قد إلا أولا قد تسوي يرني كموت قوي ما تيرم ما قد تمنى إسما رو تمنيك أغنى سقط تقتنوت أجيق ستيغي قرنين إني أميكا أغتلغو قوي ما يمنيك Anda suka tweet atau nang itu minat sah, yun nak kau ni kita akan lihat lagi tu sarong melar.
1: Aha.
2: Tema si kui pelajar ni dengan mana, tama kuah no kat tak niui imamu sengungan ni dengan mana, kanoli tama kuah no tiu waktu ukur juga kena guna pun.
1: Tak kuang kuah, asyik makan tak tui. Tahu kuah ada tangan itu, ada tangan nyata. Mesti ulu tak, lima tahun kuat tak dah macam katika. Ayuh suruh kalau nak tui, unni upin yang naik kalau kiri, upin yang itu kiri lewat kau unang mago unang unang dua bu. Tapi cuma ni, aduh, asyik lap dua gun. Ia kanah tu kuliah dalam bayar ni. Tapi bayar yang utama ni. Kawan nak hai, tapi mahu ba?
2: Eh, ya, ya itu.
1: Tapi ambalum ambaman.
2: Ya, ni pilih tu.
1: Eh, ambalum ni cepat. Tapi ni cuma urusiumi. Tanah teteh yang utama teh kunangan itu cumi. Tanah tapi urusium tanah rumah. Teh matua. Teh cuma ni pihu jauh jauh luar kaya tu. Kalau tua luar kaya tu, isu yang kangit dia kaya mat. Tapi ni cuma urusiumi. Kaca nak ni masih ni. Kesukangan yang lewasnya ni, cikgu kuning kuning, tapi semua yang yang kita yang mahu, kalau tak buat ni nak kurang jauh, cikgu yang nak kuning ilmuangan tu, tu orang tu yang tu, semua yang kita luni, tanya kaya kaya mana, tu kat sini ngah, fiu jauh lari yang tu ni, mana utai menyeh kuning, ilmu mana ni, uang ni, cakap ramai. Tebanyak kerumunan, tapi dia bukan cewek ramai. Ime jengah tetap kuasak, bawa muda katikan laru, muda tetap kuasak, bayang kita tetap katikan laru, lulus jauh nungat tu kengau tu di. Tak kuat, tinggal tu, makul anguang, kita tetap dah rumah di. Jauh nungat tu kuat, tu kacau bagai, tapi kau nak. Jadi kita wuna ilmuan kita agian kita wuna ilmu yang sepatutnya kita utamai siapa tapi wuna sih bisa waktu walau kangkang lima ciatan ilmu yang kita terikoi temani agung kita ilmu ini dan ilmu yang Tapi ni kasih kuda, ikan kasih kuda guna tekuk. Tapi ni lumer juga kucing aku. Dan esok baru tak jadi. Jadi mending amat. Dan nero tau, dan kikir tau abak kui amat. Kisah ni, nyonya kuda ini kasih kuda kuat amam. Sejuk dia kata ni kungin mati, sejuk dia kata semangin mati. Saya menginginkan lalu. Mau ngakama. Dawa ngasiru ni. Sikulau lah kata tu ni. Una-una lu ngicu mila. Saya nyata mana kamu cakata ni. Saya kata mana. Tama kuning ngakai kita jauh kuai. Iji bisa ngingin yang kau yang mayu. Mana kamu tahu yang isi bisa bagatik. Ilam imali. Iko masak bawa tinggal nongak dulu ni. Ibalik je ni, nongak atual isi bicara undang arwah tu ni.
2: Sikuirsi varoksi magaroa, mutta akun edittää tamani sikuirsi joka on niiriva.
1: Atsuja laadulli tappa kangalisa kuvit. Uottia kuala katuja hommikavi. Iito kaalu, taana nuvan naulauttu, akaa kun kudikalla ne asulauttu. kaurakiluni kikunenganga akakuturakiluni emannani iisokhaalu tamaane ufanga yattutuisaikkua tuvelti yattuvattu taikoktauna khalauksumayu taunani annejattu idamaani taun unani mingutuumia khalauksumamman taisumani utillugu suullu khaukisikijaujumi kuyamme hattumi ulluni lu amma ikkattu yame khali ja ulluni e tamakko fanga jattu tawlautu tamanna lu fami yu ya tamani bukkutu tamakko ufanga vittullu vinyu mata tamani shivuni chinni taw kwana yu tawlautu ima uppan kapungangan kala tudi kay maja ufang ngayak kusi wayo tayo wa piw si ngani piw sa kayuyo ni ako na kalalo kay may nga yung kaon ng mayo tamani uwan na kanit tungwa man sa yung liwa ilo ni kisi ani suri sa man narunay kusok tao si mayo walwa ufang ngayo kakay na kayak lang ang tamani atok tao katalok tungo yung maan na kata kasi man nawan na ukingo ni nga
2: Tämä ei ole samaani. Tämä ei ole samaani. Mä annan
1: kuulettu synnyttävää keinä pyynnäppäilemme. Tämä ei ole samaani. Sikkeli ja mä annan kautamaan. Sikkeli ja pijauvallakami. Tämä on nungungi katattu. Tämä on nungungi tekeikomi. Kaja mä yutua luo katalun mata ammali ukkanei ja pitju sillä kasi tänna. Tai se mani usilli kuri meihin aloittu. Ukkanei ja kasuttan naani juolu uusilu katalossu vammikama. Tämä on ullu kutuina me ullu kutuina ummanuna ullu kutuina atinga. Imeihin ammata. Naggajaw lakki, pingasyo lakso, kisakko, ulo lukuin nang, siwa tao, natsi ko siya. Tana pinisyo ako siya, ulo isa ko. Tay matakang mata, ulo lukuin nang, ma ulo lukuin nang. Tay suman unu ko, ang lakata, natsi ko siya tana, ang kama siya, siya kaya wati ko. Uwa ko, siwili wala si mayugun. Dan masih lima anak ulu tay meja ulu ni suli. Dan bangga suruh kan itu mengatu. Kan itu kisah ni ulu man. Inyak tak tahu cuma lama tak. Inyak tak cuma lama tak. Atau nak doa yang ni kan. Tay maga dan. Angkat semua yang kotor ada man. Dan nak kau jenak uti jun. Nak kau tu uti kira menjaga. Kau jenak uti kira tengah. Angkat semua ngawat senap pemata. Tapi kau dengan tu serta menyi. Ada yang menyi keluar menyi Tämä kohti kujakin jo juukaluot. Amisua lyhti tusaksumangin jättikun. Suvi juukaluot. Ilangin tusaksausimman lai kuduhattangata. Kuvia nappama jutamanna. Tusaksaminen ilangin atuhattattu kudummata. Atangin kaluakin lyhti. Tämä ei mei jummikatta. Tämä ei mei tjungin nakatta. Tukisi jollut semmoinen tapa fiungin nappaan. Tukisi jollut semmoinen imallari. Se kuttika jokin kuli ijuli maanin. Kikkuli maatia, niin tukisin luksimana. Se kun maa on paatopata anna. Tai mä tusattu kuluamme, että tukisin jätin malit joku kuvia nahattattu.
2: Teemme. Tabbani jau ja akbagasuttu kararan, niin mä aka kingudlappa akbagasun niin rohtu unikkaali karajunnakkuja.
1: Uvangali sama tu ngap banyak yang mik. Tapi fikir juan makwat tunga makwat itu yang tunga. Abi suruh kuda si magama. Amat dapat saya bangun yang mepet. Dan aku gua ngujung. Fikir juan orang yang tanya magama. Tukusi yang cuma titi juga gua mengin magama. Dan aku gua lepali. Dan ikat tu memang nu ti jauh mikjo. Ikkatumi. Ammalu inna uwani. Taimei tuu jumman. mautai na sivurulo. Ida fingas makwarak sa walang mata. Sivurli yulo tayin na. Ang manuti sa luwang itiakan yun eh. Tay kuwa. Kafisay ng watumini, pinang napatumini yung mata. Tako inyong ilang ikanu inyo sa mga tatana na wagaw si mayumat. Inyo sa mga anana ng kanu na katayuwa. Tayo sumani yung silyo, tana inyo lang sinde ko yung niyo yung. Inyo lang sinde ko tapo na nga anana ng itiko, ang inyo kang itiko, inyo sing itiko. Tayo magalag. Kiyo sa kapiyo, daw nga sunaw basi. Tayo nakingon lang. Ikatumilwang ito walo isa. Nung nakpasikat si ikatu walo. Isa nga. Tayo may tunay sa inyo. Nang wagaw suman ng tunana na nga kanong. Tugay sa law tunayo. Yung nakayaw yung nakawalok tumi niyo law sumamatay na. Tama na nakutika sumnang. Pisiwin na ang ito kuluman. Ili si magayari alaw matulo. Takta si mayukun. Tay may cuman. Tay na pinang nangyataro si mayo. Takwa pinga tay na pinga juan. Ukaw siya kaya ka. Kayo yung isa ka. Daan na kulak pa. Kayo yung isa ka. Daan na pinang na pala yung ito. Kingaw na kito alo. Lumatay na. So na watamak ko ang uti aloy. Kingangay. Nukaw lang na sa loob mata, tigaloy. Dahil may tuwalo wala yung matay na. Piyak na yung ito. Lumayalo yato na yung yabutay na. Dahil na kingon lang pa. Ang iyong inamit katumig yung nilo. Nukitaw yung mga ito. Tanapak ko si dahil may nga yung. Dahil makay, tukisi yung mayakapin.
2: Ay, tukisi po nga. Takkuari nutaammi tappani akkaagumi appagasunniuraartu
1: tatsikatuunjallunga kiwalaalertara taannanuqjut imeejingalaareangan alauttaaqornanga tanga kialuunni tappungatuunnaqulortinneku imeejingamman uumajuquattualeqqaaguruarlugu annaijauvattu imeejingamman taannasiru isumagijauqisuquluujarninga pijareqanni Taikoa, umialitaw ko yato. Tapong ayay chiki ayay si mayo walwal. Talima ko yato ko yato. Ilang atay niya tamana ko yung watiyo yung sa chiki yung imayin nga galarotyo walwal. Kanulitan na umayo piyaw niya ang mga tapong nakaning itumi isinit sa mi piyaw ko siya yakpan. Inya kani kinya samfia wa shuwa yakpat ibe jinga manuk yuk ta na ibe jinga la tu bi dalau ta sa ngum malun ni kulo na nya ngum manuk tu pya wa shuwa tilu ta na ki ulla gum ki ulla gum ngi saka man na mi chau ja tu nya lu nge ibe tala ga ibe nya yum mali ibe gum nuk tu ibe tala ga bi na fa tu bi ta na ki ulla gum ngi saka man na
2: jitaru apiqqutissaqaluarunniirama quyannami apersorunnakennaraqki
1: yaatsuqpaaluqut ii quyannamiqaalu apersuqavi tubaijaarne taana apiqqutigijai taitsumanikallaurunga tamaaniilerama ijanganni tamaanaqqaagui taatiunqataaniillerisermiyu yuunnugulaqtinnagu Kuvailauk se majo, tän ulluksi uteuneattu juuni. Taununkalauk se majo nunguani umiakku. Akkutei uksimangin magaduktuta. Taakko alu miti omanningin, angu jauttiattutin. Aijia hattakaluanganuna julei pigi tamana kuttitukujuani. Miti inyulii jauttinnekin. Pijaulolla hattakaluangan. Tei me tullut sinua jo kreitsumuna, manna reunelma jo, manna, ullumio jo. Sikotaan näin kunni, umiatu sarai tunnalle hanne futamani tamani ja imeji hujung ejanni teima umia ima uni julai ngulakat teima abu jaulatu luvi paulakat imeji jaulasi hujunga dan natu dasi hujunnya majumanna tei cumani ukau jumini uluang sikone sa katelon dengan tei mejinga jung i kuyen nama aluuti tei mejinga bung kuyen nama aluuti
2: kuyen nama jita lulu katia
1: acuk palu ibicau

Tusaak set ublumi tuhak haunelak mikbata ahuila June 1. Ngokpok tagbanin niya akunga ublumi sa maakos. Tusaak sani ublumi tuhakar na aktugod uyakak taget. Tuhakak kakak mata uper ngap. Mat ahuyang ngokpal liya blunilu tuhak na aktugod tamakua. Tuhak tau hua hok tuk tui tamau nak pale lerangata kanui kanui na mangata yarak taret ahingi niglu tuhaga kani tuhak na remut amalu tuhak artar lutalu pinar suta hilalari luta taimatu hilatia keoriti makulokit tartu ni palulokit tartu tamani kanu hila kivalermi hilalari ikunun kanok kanuin yak mangata tuhak wigi marne kabut tungahut seagit si